bisha tukoya, not the nanyas. It's a miti misha muta bio, dog muta bio, and it's a chuam dingino, tea, laga, pranga, gin, menigrin, yazu, om dinti nanyas. Tai di, it's a tukobo. Tai di de miga, subuk duje, shubjum yaxi, kyo sauje sino unyas. Tamino, sanga samuk chuik. Lamanak lak, tulung mangas yus, dubin yamnin yaks, getu dubuje sino yaks. Itki masato, inak lu, lal gom yaksi, nga dans, anachikumdin yaks, yembesaks yojevin sino yaks. Itki minu, tasangye, singa, kone gejik donaga, yuje sago sino, itchik da inang, ozo shada yaks. Minu, konjo sumje, chebupui, ginunse, bulwa, uwan, tikyam nasye, jimbutongu. Umdunjebin sino unyas. Itgi masado inak lunga yisungi tsebene gyawak donaga lege yaks. Umdun pando rimdo yojebin sino unyas. Itgi masado semjen nang umdun da sojuk lasokbun umdun nouk niyojiga sojuk baya chedal tongs pando jebin gyawasakboje sino unyas. Chirap tengi duga pando jenje sino unyas. Da itgi masado taduksang janjusim tobuk jutsawo jebin sino unyas. Or rank lugi digiptao, donaga, and a lagang imbur, chitin imbur, omdin siens, yoje vinita is zeo no unyas. Ta, ne chebarjan umdinga, ne gorge, goraya, ne lam se, taumdin panda yoje vin a sino unyas. Nune sums, taumdin yaks, lugi gawajes, chate, chebupui, omdin yoje vin a sino unyas. Ta, bisha duke, ta sinje. Marinegamga gejiku, that dundeum dinang, go rasu no donaga, ezik yuzega, geotons, and a pandorim joyo jebine, sinonia, that bisha geojebine, sinonia utbazo, misum, sinjis, mirinia. Taiti minu, that digujebine inange, mileti top utu donaje, tawia, ezik yuze, da paseo, maseo, oje dajambas, soto, kininbanang in kininanga, tushing tong. Aje dijin siap berumur kunang ni, dah umur nangsel bine ngasim je cha juga lah sobe. Cemeng ngak dibesawa je bine sino unya ya, siapa unya? Dah wangkul sama umur lama nak lak tilung manga susi, dah itu bad kamp tunjuk musung ya si, ya ya dibesawa je bine sino unya. Dah itu masa tu lama kusung tuga bine jika kulu doa sungjak wa tuju wa umur nyu je bine isya sino unya. Iki minun da lama cedo rang umdin naklak kacau la sok, lama si itu sungut bi mayau ya. Iki masa tu cik tamnya lok dikit dah, cik umdin yau jeben isinu unya, itba siapa unya. Tapi minau ka negara guys ni jeham kor gegan nak pemen naklaku cokcun mix prohrot ses, oh dibut sab cim so jeben isinu unya. Tapi rang lipsi so cedo la sok, majin lin langok yau la sok ber. Telok yo la sokba ngage da bena suo sha do ne tiktup sha do omjin je bena sino unyas da yiji rang simi ne napsim mimbur minak chala de ni sha tapna samon ti ni minak sha ti sha ne nebe ji la sokba ni bi sha lok de ki de sik da dukja ya ik don da omjin je bena da I zeo no unyas da it ge mas rang ne lunga isum ji dikba mige wa tamje ji da omjin dukja sa go je bena sini o da I sha de ya ni ya Cita cincu yepsi bisa yang risi nyas. Oh, mungkin dah mici ya lang yaksi cincu yepsi aja. Tapi ngok miang je bine. Ngok bah, senam dah ini yu nyas. Jingi na bruk ni juk dah cuci debi asukan miri ini nyas. It masa tu mana nyemcung asukan di ini nyas. Mana bruk juga ni debi temia ya. Jadi menigren asukan miri ini nyas. Iji mana bruk je ni dah cuci ada kesam. Mungkin di samosin dalang. Tapi jinie pamuk punzan nangan jik cuyak madali ni cuyak madang lu niyas. Tapi ni jik cima be zukan dat bahu yak si jik ni zuko sura si niyas. Ini jik dah rang lumbi jika lama pun supir dene ni jik nada rang ingun dah siungs. Nelinya siupsius, umdinya jik ningur, sius umdinya kang jorjor dengan kang ya tete umdinya wu niyas. Tapi rang lama nak lak cilung manga maup sius. Asimma desa munu diji gomdes ni umdin ni chalde marasindarang gang junjun gang ya tete de singanang ya wo nyas tanganang ong teme je nganang chenye ju la sobni cha chebe bu la sobba umdin gang dada de

Omani Beme Hung Ji Nia, Minuton Najim, Benizia Sanya Kinis, Militaria Kinis. Dietig Jujiga, Tao Yang, Sinichi Jepsi, Mitisha, Nakni, Blusum Deja Yaxi, Sikta, Juko Enis. Dai, Jidimiga, Subuduga, Ziyar Halama Gonjosa, Chibu Puyuni, Timarangalonsa, Jimbutung. Oh, that's easy no unions. Kiosawaja, Sino unions. That Bishel, Juko de Nenis. Eje mijigini jignin mdinjigda ugajik dibusawo ba gamti yak sitang yak sipta mdin yak den yak samu ninzane magalinyas mdin amarange magalinyas jit mino mok baksarjin derjamuno jigda mdin chese debemuno ni jigda bingone bangtemya zugani no nyas ijak bu sena temno jindu tongik nang zane jig munu jigum jini no jignin jigda linga yesumgi dubu jig gewan jiga munu nyas Zinyine halam tsewang zimdirang shusuk wang ni umdin shusuk tirang nishen munu nyaks. Ta baksar wang temyo jigi jewa tongyi kunni zanya jik rangshya wang zi munu nyaks. Ta itgi masato yaraminang rizhoka yul pyo yaksi tsam nyendub yakan zugan naklak prozum yaks. Oro chik der ji biruk senar nang gangye pro horot zas umdin diyao nyaks. Ta itgi masato pa imu, a yeng imu, ra imu umdin maap sot zas. Tikbumang psago no nyaya dasha muno jigda mus jay diw beje omdin yakdin yanyaks omdin jigutka dasha muno tikbuni gewak titang yaks omdin rilisa mokin omdin nyom nyaks nyentawa nyine makal nyaya bebe nguish jay diw ya jay yak ya nyaks ijaga jegan tay takol jay shinjiba jinan dasha muno shinya birba nanji haha nyone hung hung lasok bunyo yaks be jitas shinsik tenye muno buroks yomuda omdin ya nyaks Yakbur, Oshinji Chi Gapsi, Oda Mi, Udle Dibutensio Sakani Mono Nyaks, Tomozu, Mundin Langan, Dixani Reimur Binyaks, Mili, Halam Jig Nimak, Nam Karmazim di, Yuzam di, Tabotega, Rank Doga Nik Donda Rang Yaya, Dibundin Sasumur Nyaks, Da, Dangone Dana B, Militabu Tralatong Nyaks, Chin Chi Gapsi, Esumur Nyaks, Esumia, Dabinang, Dibusawabat, Minang rang kurusin madol, tu minang sih nyom bimeni, minang sih kurmak munumur nyaks. Rangi minang kaya rang rang nyongosumur nyaks. Iki masa tu semjen mampu tu le dono duksho, minang negor gega nimbur, taika samjen tu biak lasok bimbur, undin nak lak prozum nyaks, sasut semjen sotu le dikut tension umur nyaks. Ta bingone mar nyeba, yangsoe nyoni, tikna nyo, dujom nyo, chanyel ge nyo, changyel ge nyo. Odang mube dijumnyo aju zewan gijizu sotimba syamari dongbu o baje jik bi kri hora nyaks da ji sinchi yebzi e kanang nyaks kanang bolene jik da bir sinje bachini sinya jik be ngene lamsang bek nyebo lekde tho yaks o jik jakju jesum busi bek ninga gamul tho ya ya shu ya jik jima kri hora nyaks kri hora ya maraje jik jagal gomenang umjin nyang gamul tsut Tak kaga cuci kormon lo, atau mebar sesi tamje mebar undin cik nengamun kor cuti nyas. Tapi cipul tapi makel dalin muda di cikin mega yur gayan nangsia cik set be nyas. Mini muda cik dah dibum din saks, tukja yaks minak cuci mea ni undin cik maya be nyas. Undin yau ini ne, tau tu sinjit mar kawang bule sinjit cikje bu nye kawang bule cik dah tunggal cik. Sumni mijaba nyongosu uzukbak zawanine telbukam mono nye ngusya jik gey diwyak biyaya jik jagal gomene amal juri nyaks oda biyak liwdiya jay zogoya daizik yuze dao midisya jinchi gyebsi da dao yang jivudi goy oda yi nara yag jidin miyuga zubur gyawa zisa gono dikbu zisa gono jilalama gonjosa yara cha chibu jayin zipuyu marangalongsya mene jimbi zitongu rang donda si linga yisungmini gyawa zitubu no o nye ya da bishal Juga ini, tapi jadi medisi yang lang ya, oh ni cik, jadi muka subur, mandum dene mandigan mandjus ya mandigan medi ini ini, oh ngok mengaji, saji nampi ni yo ini, leye sana ni ji panye do umdunya mau biawu ini, jadi ne, gelok toka, serci, serci jadi dorji bodi de ji, ji ya tasi, ini dong don tasu ini, ini sange gunik coba ini. Tho lianglong yawu yawu nyaks. Jadar pomo, ya rika zu ya tsam nyindu biyakan nangshayindine jikta, siyabdo gang shuzhu